Kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, kijuwana ma, k

0: Ngila zoro askriana Muhammad bypass loktongonum andia botro harami kuruntu sofutu adata idei diol nandiro kalkolokto alan furimena nandia andia bonu andiro kalichundwe swa itagumgui diol def sufri usku fal diol lar fal usku fal diol arak sufri albi sufri lar sufri fal u diol indi sufri lar arak diol. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam, ndawa tukuliyo.
0: Ndawa tukuliyo ndu manajin.
1: Maya jire me gwari awrun manayi.
0: Ngila zoro nya kirinyan.
1: Ayo kamari awu ndagul zana ni na sari awu ndagul zana zawo kala ne ra gauna ya kirinyana.
0: Mm.
1: Na kurunyi kam dondi gon de ni ya. Purusa irmaro kwain hu na kam na kwani sere chimin de. Ha are ya namnu fata awu de biya dimba.
0: Mm.
1: Yere kam nan dura awu gom yar mar kamar gonum. Kana di gonum sedro chira na sero kolimin.
0: Ade.
1: Da ala kun gulja ke kam mi yar man ske to ndin
0: tawado
1: ngala tana tiliyan tino
0: ngala askriyana loktungonum andia botro mai ajira mi harami kurun to solti ken andiro diol dana nakia sufri usku fal diolar fal usku fal diol arak sufri au bi sufri lar sufri fal u diol indi sufri lar arak diol. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Diol numdu mashola kanala daji waltin and dia jeremy kilometer fiskus kunu da owa har mikrontu so alti kenan diro diol done and dia fonduid nanakia da ngo bota gwenge. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam lat
0: nda watukliwa gana radio amdu fulune
2: yengela na tikliwa
0: kliwa slendu manajin
2: uma Fatima ngolo lembe
0: ngla Fatima nyakrinyen ba diol num kamzuna Fatima London ne daji waltine jeremi har mikrontu soltike na diol diol dana na kya sufri uskufal diolar fal uskufal diol arak sufri. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam
0: ndawa tukliya ndu manajin
3: asmere uma wala mata malare bala bingora
0: ngla ya fal mata nyakrinyen.
3: Ah, masalah mama yang teruk ni. Jadi saya teruk kamp dandi gua kali. Saya kan ada gua kan doktor, lama rasulin doktor.
0: Adi.
3: Mereka antau satu.
0: Adi.
3: Tu kuasa rekaman dia, suri puruk rekaman dia saya nama hasil.
0: Gaya itu aja.
3: Kau dah anu yang awal rasul naba.
0: Gaya itu mah.
3: Saya kan ada gua sa. Kami yang kalau kong gaya kalau dia dulu rasul dandi tu gua tu dia orang ya. Kamar sata si azalar monjem bawa kamar itu tu nada.
0: Adi. Gila askriana ya farmata. Loktum gunum andia botro harami kruntu so. Waltike na njiro diol dana na kia sufri usku fal diol lar fal usku fal diol arak sufri au bien sufri lar sufri fal u diol indi sufri lar arak diol so loktun dedu gana lezuna desuku botu fal gwenye daji harami kuruntu so dare ramdoni botu kuruntu ye gotaido ishen. Waltike diol dana na kia sufri usku fal diol lar fal usku fal diol arak sufri. Assalamu alaikum.
4: Waalaikum salam ndawati.
0: Ndawati kuliwa ndu manajin.
4: Kuliwa sile Aisha Muru Kostome.
0: Ngila Aisha Kostome ya kurinyan.
4: Kawa ni yali wa dumara foko udu mwuzi ingara.
0: Ngila askurinyena loktu mgonu andia botu daji harami kuruntuso botu Aisha ala ndere ramdoni botu kuruntu yado ishen. Daji lenye tusu loktu ganen ishia daji faraskromda nandiro goe konya.

Jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, j